chase ware, owe chihango chihia na chetrabaa hua. Uwe kendu tikabu sana nenyu, unabu sana na banje ukumalusho wa malolo. Mushavya muka kola mucha ukundenge kania. Kristo renya muhanga.

0: lugha ikanito bunyumba kwesi nemibuyire ikanito bunyumba si ubyengo muchiru embukuria byomo nyumba muya yilabira ibanikere omosalo jamyo buhaka bwa mabi nje omo mama embukuri mulume ya mabela bera hali mehene eyo musuka mwa no mubabata ha ya malabera hali chisochi chikachika bya mwe shonjimba shyabana arenge kepekenye shonjimba abo siba malwa busana nembukuri ya labera nero mulume ama kakahali obuhaka no mukali chata ikehia aha abo siba ma usana ngana mwa makofi embukuri ya labera mu nyumba ya mabwo bu nyumba njiwa baba ha Echa matale kiwa mama moka tangu se muri kofi ebya uyoshibi kandi yahihia ama usanga bya hihi obu nyumba bwa malobu awo yabya mbukuri ya yelabera busana ne litse ndike hia mama a utitaminya baba kani mtu we nyumba ukandiheria nawe baba erilangira utiniweniwe utechikubaniwe wangabuwe chomwisho na ukandiheria umukali wabasukali na ukandiheria umukali wabahera kwenene ni wawe muli nayo mu nyumba niko mulu we shombanza tunamusikire uli mundu aminye tami echaka kolomo nyumba nawe mama wa malangira baba masania na haukire mama ambu sauti ya upole inavunja sauti ya makare naruku ninyubosi mumwatahania mwelerengere na ukaye bando kochikuba kwanza aba mama aba namuta isungiriri here ukasuka wananana kashaseka ukaremo shisogo akalonya kuru ukobuti hodi akabe kulangarata kusi niwe mbusa donge mbusa shanga pikiro karibo kwe kunini abare banereri herere kwa kuni munegure yono hashirebe samaki bya biprodike ah ukuko buti alinga ni gani ya kahabo kwa wataye yeyo muchibakuri ayayayayaye aha oh lo banzelo lo biwa Nerwa yoi kalu yale kinye iku kolomyo monyumba ni luni ya watataye ule nipatia nini kwe ndi nisa pata zangu narumu na wire ama nyumba kwa barasa nzagatatia na bagarima babare loha baka kumakumago ambo motasha yenda mugarima wahare mbeno anatasha sunga sunga manyumba nerukalu wambo ha mbeno mukanisa mwote mondwa ngasa uke aya ekatreve eye yipu tsukere ha ayaya Nimbanza sasa sabata ha. Ah, papa Kizito, kuti kwe, omuriki ni mwaho, okobushanjere bwawo. Ihuta kubungula kadolare kamundu kwa luwapo karoba mama bosi no baba. Ah, nama kubula mabro besatu, nanewe ningaya kuba nanga kutoleraho kadolare, nama kubula tae, volo volo. Nitukandi yihimbulira mama Nitukandi yihimbulira baba Kweshe chibia nacho chikita Kweshe chibia nacho baba chikahemula Kweshe chibia nacho mama chikita Kweshe chisendo Kweshe chisendo Kweshe chisendo Tami mama Kundimu kenda na ya Nomu kari ogo yo bakaha esengande dolari ya kayomosoko sirire kukaonera omwao omulu akakuhe dimile atuye biasa ya sombole nero yo kaenda kamenye at erero idimile utaiweza namuna gani kuipangilia kumepango yako ewa mohuna oyo oluwe twanzara yao royo ni akata kirikuheria atero miesiezi weza bas atero kuzua hapa niko na wasa netenda uza mbegeti ya maharagi ibwana wedimile ukanda kulakwa kashanika umake chehembe nero bas obunyumbe rungo mbihirani ya mutia nero wakwa mabi yao echisendo chikita mama ewa menya kuwata hiba wa ute ambo mwanzo wakale bibawa chachikale kewa abasoliba wambu heri mwisho kuliko mwanzo Suhera yo bunyumba mama ukaimba suhera yo bunyumba wawe busana nechisendo
1: bana ruwa miso kuti kwe ayo ni wenyuka kule murecha
2: kwa mabo masi pelele
3: washinde
2: nembukulika leka bandu balwa aume ale ka banunga chambo chawe balu au ndia ka bati iria la bahari ya nyama onde ati iria la bahari ya mbukuli Ramamulu masalahi tadat. Aku kan neola membukuli. Ah, malunya manggur menggume. Nama lo malunya zukira. Jadi saya boleh jajak. Mulu muka lo jajak. Wah, tu lo membukuli alama. Nerebas. Nerebas mana neola membukuli. Nerebas mana neola menyama. Ngamuran. Ah, nadi alama. Iba kakane koba koba. Ampan dan membukuli akan ada kembang. Alors donc c'est bon. Muri tangaso mahe message hende hebere. Nare muna share kipere Nicola. Tukere kipere Nicola. Lakini pelele hanyo mundo oyuka ubate atengo atute rhythm erengeria ngeria madikor. Nani mabara mchai Georgine omoronga. Anakuamir. Moronga nakuamir. Onashi no Georgine akasiba. No Georgine akasiba omo ahate hikawana bandu banene. Ali die protege. Muna mubrand. Anakuamir. Moronga nakuamir. Onashi no Georgine akasiba. No Georgine akasiba omo ahate hikawana bandu banene. Ali die protege. Muna mubrand. Iyo tayi dari lagi bangun dua madi korwe. Aye, boh. Tadi dia tu kejar kumkan dia dah kolam. Wasya hari mikro. Olu senggol lom nombor tukar kolam lom omori time tu. Eri bolo bol. Eri bolo bol. Semble me bien. Semble me bien. Olu nengah sum ka message kano. Voilà. Message ya Georgine nabr somai. Aye, dia nuka bengra. Presque na itu kumshomusho kano. Christian, message ya Christian na basoma. Abana nasi batahandika, abana bako batu bakabrekera ne rebon. 0 mètre, mama Jocelyne voilà. Na basoma message ushayi. Papa Nicolas,
3: présent.
2: Kalibo.
3: Ndio. Bas. Tukimba akasimo akakwa katre embukulio bwenge. Embukuli, eikashai kokobusha kulo.

ikatsuka erikengemerera yiminyengase hare butsebo ikatsuka erikengemerera yiminyengase mure butsebo kundiki inywe balwana mukate komuriro womobuno akendi timya ebihaha byenyu akendi tobola ebihu byenyu kundiki inywe bambesa mwamasiania amahano kamukendi kwa mwane sisuchi kamukendi lyatomo muriro kundiki inywe bambesa mwamasigania amahano mukendi kwa mwane

0: Salmiata, nina salmia kiomba jina lake Shadrach, nina salmia Charite, Shekina, Shasa.
1: Voilà.
0: Sheribe wa mshona salmia wa jurnaliste wote wa kurebe moto mtembu bongo.
1: Voilà, tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutsanga, na Soklu Kalebu, na Mumbere Valère, na Pede Lanido. Voilà, kusema likitanje, kusema renyo. Voilà. Chukua zawadi yako.
0: Merci Soklu Kalebu, na Pede Lanido.
1: Ah, voilà. Eh, comment?
0: Bien.
1: Muko bien.
0: Eh.
1: Jina lako nani?
0: Michel.
1: Kwenu ni wapi?
0: Ni Kitatumba.
1: Sawa. Michel na Micheline. Sawa. Gotoneshe mfano wa kusalimia Michel.
0: Nasalimia mama. Jina lake Mami Muhore. Nasalimia papa. Jina lake Poma ni Kalumbu. Nasalimia Dan. Nasalimia Christian. Nasalimia Ada Chantal. Nasalimia Shanka. Nasalimia Dalisi. Nasalimia Repende. Nasalimia Bastian. Nasalimia Blessing. Nasalimia.
1: Voilà. Wa mwisho.
0: Nasalimia warafiki wote kuraje mtu mtemo beni.
1: Voilà. Unajua jina langu? Mimi ndio nani?
0: Kalebu.
1: Mimi ndio Kalebu? Sawa, Kalebu ni mjomba wangu, mimi ndio millionaire. Sawa, na ule kule?
0: Ndio millionaire.
1: Ah, voilà. Ule ndio Sinzomene, mimi ndio millionaire. Unasikia? Ule ndio banaita Sinzomene. Ulisalimia mwingine ndio bonane. Si ndio? Na ndio bonane. Voilà. Mina kupatia matabishi ya kusalimia ye bonane. Ngana zo pesa yo. Ya si seka. Voilà. Amri nilio kupatia. Inaomba unazishika mzuri. Njo kusema batela mibeko. Voilà. Na mukinande banasemaka eri kunzekerera eche umacho. Voilà. Kolebevu ya bakumenye abana babiriri nariya Kalebu mo lwimbo usana nebevu ya ebyakakola. Voilà, comment?
0: Bien.
1: Jina lako nani?
0: Gabriel.
1: Kwenu ni wapi?
0: Kitatumba.
1: Sawa, ngotoneshe mfano wa kusalimia.
0: Nasalimia papa jina lake Kalumbo Bonane Auguste. Nasalimia mama jina lake Muhore Mami. Nasalimia kaka Japi, nasalimia kaka Japo, nasalimia Deste, nasalimia Silibi, nasalimia Dandale, nasalimia Yomba Fabrice, nasalimia Sokulu, nasalimia Tati Teresa, nasalimia warafiki yangu wote wa kuraje moto, nasalimia Sokulu Kalebu.
1: Ah, voilà. Kalebu akiwa dume kati ya madume za Butembo. Voilà, tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutsanga na Soklu Kalebu na Walitso na Mumbere Valère na Pede Lanido. Voilà.
0: Merci Soklu Kalebu.
1: Ah, voilà. Ah, comment?
0: Bien.
1: Jina lako nani?
0: Japon.
1: Kwenu ni wapi Japon?
0: Katuna.
1: Sawa. Ayo wapi?
0: Kashishiro.
1: Voilà. Pale karibu na chilalu we. Sawa. Tuoneshe mfano wa kusalimia.
0: Nasalimia mama jina lake Muhore. Nasalimia papa jina lake Auguste. Nasalimia Sokulu. Nasalimia Shanga Anorite. Nasalimia Shanga Emeras. Nasalimia Tati Teresa. Nasalimia Pasia. Nasalimia Frank. Nasalimia Jemima. Nasalimia Presa. Nasalimia Nasalimia
1: Kwa mwisho?
0: Nasalimia Yomba jina lake Fabrice. Nasalimia Shanga jina lake Muhore. Nasalimia Tati. Nasalimia Sokulu. Nasalimia papa lake jina lake jina lake Benjamin na salimia papa yake jina lake tu. Na salimia rafiki yangu yote ya kuradio na tukutembebe.
1: Voilà, tunakupatia matabishi ya Lebla wa Mutsanga na Sokulu Kalebu na Mumbere Valer na Pe de la Nido kule Kasesa. Unasema nini? Unasema nini?
0: Merci Sokulu Kalebu.
1: Ah, voilà, muyomba wangu de. Kalebu. Kolebu ya wii la vere. Comment?
0: Yeah.
1: Jina lako nani? Angalia huku. Jina lako nani?
0: Jovial.
1: Jovial. Voilà. Kwenu ni wapi?
0: Cafetero.
1: Cafetero? A ama Cafetero B?
0: A.
1: Voilà. Unajua A na B iko ngambo gani na Cafetero B njia wapi? Voilà.
0: Cafetero B iko kule.
1: Ngambo gani? Kwenu ni Cafetero ngambo gani? Karibu na nini? Referas.
0: Karibu ya.
1: Ni wa diabetika.
0: Ya
1: ba bebe. Ya ba diabetika. Inga? Kwa per mora. Lenjuka tero a. Unajua na jina mshef de selle wen. Jonan. Ole acha toka. Yefa bie kaingil. Baba yake na kakule. Wakule karibu na kano. Mwenye kwa holeo njo banda. Wala na mimi kwa Cafetero si nime kugari nikafika hapo. Sawa? Mwenye kwa holeo njo banda. Wala. Mtoto wa palat. Ngoe. Wala mtoto wa mbene. Mtoneshe mfano wa kusalimia.
0: Nasalimia mama jina lake Shantara. Nasalimia papa jina lake Kato. Nasalimia tati jina lake Pascaline. Nasalimia tati mwingine jina lake Damtila. Nasalimia shanga jina lake Fura. Nasalimia shanga jina lake Eme. Nasalimia dada jina lake Abigail. Mwisho nasalimia wajournaliste wote wa kuradio Moto Butembo Beni.
1: Voilà. Wakina Stanley Zwa Zwa Kasilipa. Ile njo nini? Mu français njo nini?
0: La paix.
1: Sa na mulingala wanaitaka lipa mapa ndongo pluriel. Na njo nini?
0: Biscuit
1: is a quick, eh? So que za biscuit il faut ezala quick, eh? Nasikia? Nikusema biskwi na kwaka na inaivya. Suki za biskwi ifo za la kwiki. Suki za kwiki te eza nango biskwi te. Voilà, tunakupatia matabiti ya Lebla wa Mutsanga na Sokulu Kalebu na Wali Iso na Pe de la Nido. Unasema nini?
0: Merci papa Kalebu.
1: Voilà. Yeso kulu. Voilà. Nyanyu Rodriguez. Voilà. Voilà. Karibu.
2: Asante sana.
1: Ni salama.
2: Ni salama.
1: Voilà. Habari ya mchana.
2: Mchana ni vipi kabisa?
1: Sawa sana.
2: Naam.
1: Nakupatia mwanya.
2: Aha. Na sio mwanya lakini nimeingia ingia humo, nimesikia umeuliza watoto kwa Kifaransa unauliza mkati inaitwa nini? Umeuliza mtoto mkati inaitwa nini kwa Kifaransa?
1: Sema la pe.
2: Aha. Na hiyo maana inaitwa sungura inaitwa nini kwa Kifaransa?
1: Na amani.
2: Tuende kwa lugha. Umeuliza mtoto hiyo nini kwa Lingala, umeongeongea Lingala, nimesikalia hapa kimya. Nimesikia ukauliza mtoto mkati nini kwa Kifaransa?
1: La pe.
2: Aha, na hiyo sungura.
1: Na hiyo tu.
2: La pe.
1: Inapishanaka, inapishanaka ko.
2: Kwa maandiko.
1: Kwa maandiko.
2: Asante. Hiyo ambayo umeita ulita kwa Kilingala biskuit nini? Biskuit.
1: Biskuit ni français.
2: Na Kiswahili.
1: Na Kiswahili. Sinajua, hatukukomalia Tanzania. Sisi ni wakongomani.
2: Asante, na niyo ambayo nimependelea niongezi. Juu, udongea mkate. Hiyo ni mkate.
1: Ndi.
2: Na hiyo?
1: Ni biskuit. Kifarasa.
2: Ikakua kwa mashindano. Manatia mkate hapo. Manatia hiyo ambayo nyinyi hapa. Mnaita biskuit.
1: Ile gligoze.
2: Hiyo, bakiligoze.
1: Kremika.
2: Oe kwa kigligoze ni angle, ni kitu gani?
1: Yote ni kifaransa.
2: Ni kifaransa. Gligoze, kremika.
1: Eko mafamie yazo. Zina
2: zina jina moja.
1: Mtoto kwa muambia gligoze, atatambua.
2: Kwa muambia biskuit,
1: atatambua.
2: Kwa muambia ndaniletea lape.
1: Atajua, se, mukati hii, se, lape hii.
2: Lakini huku kwetu kijijini kwa muambia nichukulie lape.